sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
14: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
15: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
14: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
15: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
14: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
15: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
14: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
15: Aman, yang penting...
16: Oh.

0: suara hits, throwback your favorite hits. Stop and stare. I think I'm moving, but I go nowhere. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Ya, sudah jam 8 sampai jam 9 waktunya. Lagu-lagu dari tahun 2000 sampai 2017 bakalan kita puterin buat kamu sahabat suara. Dan hari ini kita punya dua lagu yang kita udah siapin buat kamu.
1: Kita kasih yang pertama ini dia.

0: ulang-ulang gitu lagunya.
1: Iya. Rumor has it too, rumor has it too.
2: Tapi kalau itu lagu yang pertama, yang kedua kita bakalan kasih yang satu ini.

0: Itu dia, ada Drive Tak Terbalas.
1: Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu dari tahun 2000 sampai 2017 yang benar-benar kayaknya ini nemenin saya nih,
0: nah,
1: boleh langsung WhatsApp aja di 081-808-960-960
0: atau juga boleh langsung DM kita langsung di Instagram di @iswara.mks.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Adele, Rumor Has It.
0: Lagu Rumor Has It, dari Adele ini dirilis tahun 2011 dari album 21.
1: Lagu ini ditulis langsung sama Adele bersama Ryan Tedder, vokalis One Republic. Yang juga yang susah banget sih, usah perlu aja pelan-pelan.
0: Abis ini ya kenyang ya.
1: Bersama Ryan Tedder, vokalis One Republic, yang juga menjadi produser lagu ini.
0: Yes, dan label rekaman Adele ini awalnya ragu sebenarnya untuk rilis lagu ini karena dianggap kayak aransemennya terlalu ke genre indie pop dan blues rock gitu loh. Jadi kayak kurang cocok sama market. Tapi lagu ini ternyata sukses, justru malahan dapat Grammy Awards 2012 di kategori Best Pop Solo Performance lewat versi live version dari konser live at the Royal Albert Hall.
1: Wow.
0: Dan kita mau sapa dulu nih, ada yang lagi streaming dari Bandung. Wah,
1: halo dari Bandung.
0: Gimana Bandung, dingin kah?
1: Kumaha,
0: damang. Fadian, kumaha. Oh, katanya request lagu Float 3 cenah hari ini. Untuk selama 3 hari ini, untuk selama-lamanya.
1: Halo, 3 hari untuk selamanya.
0: Iya, selamanya. Siap-siap untuk nonton Float. Oh iya, ada di Synchronize Fest Oktober nanti.
1: Karena nanti bakalan ada yang spesial juga nih dari Float nih. Dia bakalan semuanya soundtracknya 3 hari untuk selamanya dia puterin sama mereka. Gitu, kita dulu kasih nih Float 3 hari untuk selamanya.

0: Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan nama FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.
1: Jangan buru-buru, jangan ku pikir dulu, tuk hidupku jadi milikmu.
2: Memutarkan musik pilihanku.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
5: Baby
0: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Besok kamu masuk shift apa?
9: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
8: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
9: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
0: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kami di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @UTMakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya. Sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama.
0: Lagu yang satu ini.

Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
0: suara. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.

0: Di Suara Makassar, suara warga Indonesia, The Drive Tak Terbalas.
1: Yes, lagu Drive Tak Terbalas dari Drive ini dirilis tahun 2007 dalam album Esok Lebih Baik.
0: Lagu ini ditulis sama Budi Drive, gitaris Drive, dan diproduseri sama Piyu Padi.
1: Weh, mantep sih emang kalau Piyu yang produserin. Dan video klip lagu dari dan sesi rekaman lagu ini itu ngerekam momen ikoniknya Anji.
0: Oh, meskipun Drive telah mengalami beberapa kali pergantian vokalis setelah Anji, ada Umar Uta Kaeda, Tirta Adinda, Rizky Abdurrahman, kan nama-nama Ustadz ya.
1: Kecuali yang
0: oh
1: ini
0: ya, Umar Uta Kaeda.
1: Ini orang Jepang, orang langsung
0: Jepang
1: kayaknya. Oke. Dan sekarang Tirta bersama Axel Ramanda. Nah ini ya seperti Clay bilang tadi, maksudnya nama-nama Ustadz bagaimana Pak?
0: Nama kayak gitu tuh, kayak Tirta Adinda, Rizky Abdurrahman. Oh, yang sekarang namanya Axel Ramanda. Oh, keren namanya.
1: Ini lagu ini tuh gak bakalan pernah hilang dari daftar lagu wajib atau setlistnya Drive.
0: Nice. Mungkin sebenarnya lagu ini diciptakan karena dia gak punya pulsa ya.
1: Jadi gak dibalas.
0: Tak terbalas. Oh, wow.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
4: Ih, suara Makassar, suara warga Indonesia. Sudah masuk ke oversharing.
0: Yes, special hari ini oversharing kita mau bahas tentang cinta-cintaan.
4: Betul,
0: aja.
4: Karena kalau hari Jumat kita bahas cinta-cinta.
0: Iya, Tapi salah satu bukti cinta itu biasanya kan saling percaya ya.
4: Benar.
0: Nah, biasanya kepercayaan itu dibangun dan tumbuh dari
4: Kenapa sih Claudia?
0: Tumbuh dari perjalanan hubungan itu.
4: Betul. Tapi kan biasanya pertama-pertama itu awal-awal pacaran pasti belum percaya kan?
0: Belum 100% lah ya.
4: Betul. Jadi pengennya tahu gitu si pasangan kita ini di mana sih, dia ngapain sih gitu.
0: Iya, pergi kemana sama siapa, ngapain aja.
4: Nah.
0: Biasanya untuk mencegah pertanyaan-pertanyaan yang seribet itu.
4: Betul.
0: Salah satunya cara ngatasin dengan apa? Share location.
4: Oh, share location.
0: Biar lo handphone sampai lobet sampai 3% pokoknya share.
4: Tahu, betul. Jadi kita tahu ya pasangan kita lagi ada di mana.
0: Benar.
4: Kalau Claudia waktu pacaran dulu udah ada handphone belum sih?
0: Udah. Gue kayaknya pacaran di zaman prasejarah banget, Pak. Enggak dong.
4: Kabarinnya pakai batu ya.
0: Iya. Batunya dikirim pakai pos.
4: Pakai Sherlock gitu enggak sih sama pasangan?
0: Dulu kan BBM belum ada ya.
4: Oh, BBM.
0: Zaman BBM. WhatsApp
4: enggak pernah pacaran pakai WhatsApp.
0: WhatsApp ada, tapi kayaknya enggak pakai fitur, kayaknya belum ada deh fitur Sherlock. Atau akunya enggak pakai.
4: Oh iya betul, mungkin kalau dia enggak pakai.
0: Iya, saya tuh kalau ngabarin ke pasangan saya yang dulu, okay, itu tuh pakai foto.
4: Yang satu itu.
0: Iya, yang Michael itu. Pakai foto. Biasanya okay. Saya di mana itu kayak nggak tahu ya, emang sukanya begini, ini saya lagi di sini, udah ini ini foto.
4: Fotonya di depan Alfamidi.
0: Wah,
4: Alfamidi kan banyak ya.
0: Pokoknya lagi di Alfamidi aja okay. Gitu kan.
4: Tapi menurut Claudia penting nggak sih sharing location sama pasangan?
0: Sebenarnya penting nggak penting ya.
4: Pentingnya kenapa?
0: Pentingnya tuh kalau misalnya kita lagi pergi sendirian.
4: Oke.
0: Okay. Kayak misalnya emang di hari itu harus pulang malam sendirian.
4: Oke.
0: Okay. Otomatis kan kita kayak butuh secure juga ya.
4: Betul.
0: Pasangan juga akhirnya bisa mantau kita.
4: Okay.
0: Udah nyampe atau belum.
4: Oh.
0: Itu sih.
4: Berarti penting. Kalau nggak pentingnya?
0: Nggak pentingnya kayak Sherlock tiap hari ngapain?
4: Oh my god.
0: Iya, ngapain? Baterai cepet habis.
4: Betul.
0: Kuota jalan terus.
4: Benar.
0: Mendingan kuotanya disimpan.
4: Kalau sahabat suara menurut kamu berbagi lokasi sama pasangan itu penting atau enggak sih?
0: Nah, boleh kasih tahu di WhatsApp di 0818089606 atau mau DM juga bisa banget di mana?
4: Di @iswara.mks.

0: bisa via streaming juga di iswaranetwork.com.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Hey kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
0: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: 89.5 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ini sedih banget sih kalau dengernya dari Raisa. Kuharap duka ini selamanya, oh my god.
1: Kayak isi hatinya ya.
0: Tuh sedih banget pasti kalau waktu pisah kemarin ya.
1: Iyalah, gak ada yang perpisahan itu gak ada yang baik-baik aja. Pasti ada luka-lukanya dulu.
0: Betul, tapi yang cantik-cantik kenapa diselingkuhin ya? Tapi sebenarnya menurut saya orang selingkuh itu bukan karena
1: berarti saya cantik ya?
0: Cantiknya bukan karena cantiknya sih. Kenapa?
1: Berarti saya cantik ya? Saya kan diselingkuhin.
0: Oh
1: dulu.
0: My god.
1: Beda banget lagi.
0: Tapi sebenarnya masalahnya bukan karena dia lebih dapat yang lebih cantik lagi kan?
1: Yeah.
0: Biasanya selingkuh karena apa? Karena nggak enak misalnya ngobrolnya nggak enak gitu.
1: Ya. Terus mungkin koneksinya nggak dibangun.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Kemarin ini selebgram Sarah Gibson ya ampun.
1: Iya itu Sarah Gibson tuh viral banget.
0: Cantik
1: sih.
0: Cantik banget. Saya pernah ketemu waktu di Bali.
1: Ngobrol?
0: Nggak ngobrol sih. Cuma lihat doang kayak ini orang mulus banget ya. Siapa nih ternyata pas lihat Sarah Gibson mulus banget ya Allah.
1: Tapi ya gitu ya, kadang tuh kalau orang menjalin hubungan, kepercayaan itu yang paling susah dipegang.
0: Betul.
1: Karena entah kenapa pasti makin lama hubungan emang kepercayaan atau komunikasi itu emang harus semakin intens.
0: Betul, benar.
1: Biar nggak bosen kan.
0: Betul. Tapi kan kita juga udah tanya tadi, kamu percayanya sama pasangan gimana kalau misalnya tahu dia ada di mana atau bagaimana, apa sharing lokasi
1: atau bagaimana kah menurut kamu Sherlock itu memang penting atau perlu. Nah ini ada Sarah mau cerita di WhatsApp. Saya dan pasangan cuma share lokasi aja kalau lagi janjian ketemuan sih, jadi gampang tahu siapa yang udah deket sampai lokasi.
0: Oh.
1: Menentukan siapa yang bayar duluan. Itu bukan sih. Oh bukan.
0: Kalau kata Hudan di Instagram, menurutku pas lagi perjalanan jauh atau pulang malam biar pasangan tahu kita udah sampai dengan aman.
1: Nah itu benar juga.
0: Nah ini kita langsung kasih narasumber yang selalu share lokasi sama pasangannya. Nabil.
1: Yang tiap detik ya.
2: Betul, saya temenan ini Find My iPhone.
1: Oh Find My iPhone.
0: Find My iPhone.
2: Iya.
0: Bukan buat dicuri doang ya?
2: Enggak dong. Biar tahu gitu. Jadi kalau kita pergi tuh udah nggak perlu kabar-kabaran juga.
1: Oh gitu.
2: Tahu dia di mana.
0: Berarti pacarnya Nabil tahu sekarang ada di mana?
2: Tahu dong.
0: Siapa tuh handphonenya aja.
1: Yeah. Aduh. Ternyata dianya di rumah, ternyata handphone yang ditinggal di rumah. Oh, ada handphone satu lagi.
0: Tapi ada pernah ketidakpercayaan juga gak setelah udah sharing location?
2: Pernah banget.
0: Gimana
2: jadi
0: tuh maksudnya?
2: Waktu itu pacar saya tuh bilang dia mau pergi isi bensin. Tapi saya cek di Find My-nya kok gak di bensin ya, dia pergi ke kafe sama temen-temennya.
0: Oh my god.
1: Sayang sekali saudara.
0: Nabil Zero Cafe One.
1: Oh no.
0: Rasanya
1: ketika kepercayaan yang kamu taruh padanya ternyata ternodai.
2: Aduh agak kecewa sih awalnya, tapi karena saya berbaik hati dan hati saya ini sangat mungil, jadi saya memaafkan.
1: Semungil apa hatimu nak?
0: Gitu kalau misalnya kalau Nabil kayak seperti itu ya gitu.
1: Aha.
0: Berarti penting ya share lock sama pasangan?
2: Penting banget.
1: Sepenting itu ya?
2: Sepenting itu.
1: Baiklah.
0: Langsung kita kasih nih lagu buat Nabil dan pasangannya nih, Yofi and Nuno, Kilometer.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, ada kabar seru nih. Dan jangan sampai kamu melewatkan, nanti bakalan hadir di Makassar International Marching Fest 2026 atau MIMFest 2026, festival marching band terbesar di Indonesia Timur, mulai 2 sampai 5 Juli 2026 di lapangan Karebosi Makassar. Jadi nanti bakalan dipenuhi aksi spektakuler dari ribuan peserta nasional hingga internasional.
0: Yes, MIMFest 2026 hadir membawa pengalaman luar biasa dengan berbagai rangkaian kompetisi menarik. Mulai dari full band competition, sectional competition, sampai individual competition. Dan yang paling seru, seluruh rangkaian kompetisi ini bisa kamu tonton dan saksikan secara gratis.
1: Selain pertunjukan marching band, MIMFest 2026 juga menghadirkan puluhan tenan kuliner yang siap menemani keseruan kamu selama festival berlangsung.
0: Wow, jadi siap-siap deh meriahkan pekan pertama di Juli kamu. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk menikmati festival marching band bertaraf internasional ini.
1: Dan nikmati juga music performance dari Rowdy From South, The Lantis, dan Last Child di hari Kamis kemarin ya, 2 Juli 2026. Kalau misalnya mau tahu info lebih lanjutnya, follow Instagramnya @mimfest2026.
0: Jadilah bagian dari kemeriahan Makassar International Marching Festival organized by Lokomotif 21 Production dan media partner Isuara Makassar.
2: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

0: 96.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Claudia, waktu masih pacaran, berapa kali saling memaafkan sama pasangannya?
1: Banyak banget sih.
0: Memaafkan apa dimaafkan?
1: Memaafkan. Dimaafkan ada, karena pernah saya yang sengamuk itu juga salah sih ya. Marah-marahnya juga harus dikontrol. Kesel-keselnya harus di apa ya? Dijaga lah kata-katanya.
0: Betul.
1: Bisa melukai orang juga. Nah itu saya itu. Tapi maksudnya kayak gue marah karena ada triggernya, woi. Sebelum minta maaf, tapi kan ini saya marah karena.
0: Nah kalau itu red flagnya, yeah. Kalau green flagnya apa, inget nggak?
1: Green flagnya dia itu adalah
0: senyum. Karena di radio ini nggak ada yang ngeliat kan.
1: Bisa nih lanjut.
0: Iya boleh.
1: Oh boleh.
0: Green flagnya itu apa?
1: Green flagnya adalah,
0: siapa tahu kita sebagai laki-laki bisa meniru kan?
1: Iya, jadi dia itu benar-benar care-nya tanpa diminta. Kayak misalnya,
0: maksudnya?
1: Contoh, dia itu tahu saya kan punya mah.
0: Punya mah.
1: Punya
0: semua mah. Orang punya mah.
1: Ah, lambung. Tapi iya, sakit mah kan enggak semua orang.
0: Benar-benar saya salah.
1: Lambungnya yang kita punya.
0: Betul.
1: Nah, cuma kan saya tuh punya sakit mah. Yang otomatis saya selalu bisa makan yang sedikit tapi sering.
0: Okay.
1: Kalau enggak makan tuh kan biasa asam lambung naik.
0: Betul.
1: Kayak enek lah. Jadi dia itu always kalau tiap kuliah dia selalu tahu.
0: Oh, teman kampus?
1: Iya, satu kampus.
0: Oke. Okay.
1: Seangkatan lah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia selalu bawain saya entah itu kue atau cemilan. Selalu dia taruh di meja dan dia enggak ngomong.
0: Oh, mejanya sama?
1: Enggak, beda. Jadi saya di bagian tengah ke depan.
0: Oh, enggak, maksudnya mejanya Claudia sama terus.
1: Iya, sama terus di situ terus. Dia tahu pokoknya aku selalu duduknya di situ. Jadi kalau misalnya aku terlambat datang, dia titipin di teman. Kadang kan kita suka beda kelas.
0: Green flag banget.
1: Susu,
0: oh my god.
1: Cemilan itu selalu karena dia tahu kalau nggak diisi itu pasti kan emaknya kambuh ya.
0: Oh betul. Gitu. Saya nanya pendek loh, jawabnya panjang banget ya.
1: Biar panjang aja.
0: Tapi kalau misalnya tadi share lokasi sama pasangan, menurut ini infonya termasuk red flag loh. Jadi sering minta share location ke pasangan itu romantis atau malah red flag?
1: Nah,
0: ternyata jawabannya tergantung alasannya. Oh, tergantung alasannya.
1: Jadi para psikolog itu bilang kalau share location itu dipakai buat alasan keamanan, kayak pulang malam tadi, terus atau lagi perjalanan jauh, itu masih wajar banget asal dua-duanya harus sama-sama nyaman dan setuju. Ini penting sih.
0: Konsen.
1: Sama-sama nyaman. Tahu siapa tahu pasangannya nggak nyaman kan, dimintain live location terus kayak lo ngapain sih detektif, bukan?
0: Bener juga. Tapi kalau fitur ini dipakai buat ngawasin pasangan, terus marah kalau lokasinya mati atau jadi alasan buat ngatur pasangan harus kemana dan sama siapa, nah itu yang mulai masuk kategori red flag.
1: Bener.
0: Temen saya ada gini, kalau misalnya dia pergi sama orang-orang di mobil rame-rame, dia fotonya gini. Dua foto, cek ini. Yang kan dia bilang gini, yang kananku itu jendela, yang kananku temanku. Aneh banget enggak sih? Kayak ih, apa sih?
1: Apa sih?
0: Ngapain sih?
1: Harus banget dijelasin kanan lo siapa, kiri lo siapa gitu.
0: Jendela lagi maksudnya apa sih?
1: Ngapain coba? Ya
0: kiri kan? Saya jendela, yang kanan saya teman saya.
1: Siapa tahu mungkin pasangannya pernah dibohongin, kirinya jendela padahal mah sebenarnya
0: maksudnya mau selingkuh sama jendela gitu.

0: 99 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Malik and the Essential Heaven.
1: Yes, dan terima kasih buat semua yang udah request lagu, udah ceritain pengalamannya, apalagi soal oversharing tadi.
0: Yes, terima kasih banyak. Karena ini sudah weekend, kita ketemu lagi hari Senin.
1: Betul ya.
0: Dari jam 7 sampai jam 10 barengan sama saya, Clay Rizky
1: dan Claudia.
0: Bye-bye. Bye.

0: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
1: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Hai Sobat Suara, selamat pagi. Udah waktunya nongkrong bareng Nabil Putri yang bakalan nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Anyway, pagi ini saya seneng banget deh. Portugal berhasil masuk ke babak 16 besar setelah menang semalam 2-1 dari Kroasia. Aduh, jujur ini keren banget ya. Semalam Ronaldo juga mencetak 1 gol dan dramatis banget. Tapi buat kamu yang seneng juga nih, Nabil bakalan puterin soundtrack Piala Dunia. Tapi setelah lagu enak yang satu ini.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih di nongkrong bareng Nabil Putri. Dan Sahabat Suara, kamu setuju gak sih kalau sekarang sosmed tuh udah jadi tempat kita cerita apa aja? Mulai dari berita terbaru, cerita viral, pengalaman orang lain, sampai rekomendasi tempat makan atau tempat belanja. Ya emang bener, itu tuh ada di mana-mana deh. Tapi karena informasinya yang datang begitu cepat ya, gak semua orang tuh kita bisa percaya. Kadang yang kita lihat kita rasa benar, ternyata enggak, sampai ada yang ketipu sama cerita yang dibagikan di sosial media. Ini saya adalah salah satu korbannya, karena kemarin saya tuh baca thread yang seru banget nih. Saya lihatnya ternyata itu tuh bohongan, karena setelah dia upload tuh dalam waktu 24 jam langsung tiba-tiba nih ada orang yang merasa janggal deh akunnya, karena dia kayak akun baru. Terus tiba-tiba dia pengen take over payment gitu. Jadi agak berbahaya ya Sahabat Suara. Anyway, kamu pernah gak ketipu sama cerita yang dibagikan di sosial media? Yuk ceritain di WhatsApp 0818089606 atau ke Instagram kita @iswara.mks.

Slonam FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih di nongkrong bareng Nabil Putri. Dan tadi Nabil udah tanya-tanya nih, soal kamu udah pernah gak ketipu sama cerita yang dibagikan di sosial media? Sama kayak korbannya saya itu kemarin. Dan ada juga sahabat suara yang cerita, Rani di WhatsApp yang bilang kalau saya pernah sih percaya sama cerita viral yang ternyata cuma buat konten engagement aja. Sejak itu kebiasaan cek dulu sumbernya sebelum ikut share. Ya ini emang beneran ya, kalau ada apa-apa tuh yang sedikit viral, gatel gitu rasanya tangan kita pengen bagiin juga, dan ternyata itu belum tentu bener juga ya. Ada juga Rani di Instagram yang bilang kalau saya justru jarang ketipu ya, karena saya cek dulu sumbernya, kalau belum jelas saya nggak langsung percaya. Wah nih, ini bener nih si Rani, kalau kita baca sesuatu tuh jangan langsung dipercaya, walaupun viral banget, tapi kan kita belum melihat ya dari dua-dua sisinya. Jangan sampai yang satu cerita korban banget, satunya malah gaslighting gitu ya sahabat suara.

Suara, kalau ngomongin soal cerita di sosmed nih yang banyak ketipu, saya jadi keinget ya sama salah satu platform diskusi online namanya Reddit yang sekarang tuh kita udah bisa akses loh setelah 11 tahun diblokir. Nah, kamu udah bisa akses dan gak perlu lagi ya pakai VPN. Kamu udah bisa membuka situs reddit.com, login ke akun hingga mengikuti diskusi di subreddit menggunakan jaringan seluler maupun wifi. Karena sebelumnya susah diakses, saya dulu itu liatnya di Twitter dan banyak orang cuma bagiin screenshotannya doang. Dan adapun ini diblokir karena pemerintah ngerasa Reddit ini tuh memuat konten yang melanggar aturan. Tapi sekarang udah bisa diakses dan sudah bisa dipakai kembali. Jadi buat kamu yang pakai Reddit, hati-hati ya, jangan sampai kamu ketipu sama obrolan-obrolan yang gak jelas gitu.

lainnya di 96FM dan streaming di iswaranetwork.com. Iswara.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, udah gak kerasa ya sejam Nabil nemenin kamu. Seneng banget ya Nabil hari ini bisa temenin kamu. Tapi sayangnya udah waktunya Nabil pamit. Thank you buat Sahabat Suara yang dari tadi udah stay, ikut nimbrung dan berbagi cerita bareng Nabil. Nah, karena besok udah weekend, buat kamu yang mau rebahan, healing tipis-tipis, semoga kembali recharge energi kamu ya. Bye-bye.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Bersedia.

0: Friday. Hari Jumat seperti biasa kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan kita akan mulai dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Isuara, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan ini dia I Will Fly dari 10 to 5 yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Aku yakin gak ada sih orang yang gak akan tahu lagu ini. Makanya spesial di hari ini aku puterin buat kamu biar kita bisa nyanyi barengan. Nyanyi barengan sama-sama. Benar, apakah begitu kata-katanya sahabat suara? Tapi ya, dan abis ini akan ada lagu dari Nadine Amizah dan Rayuan Cegil alias Rayuan Perempuan Gila ya. Karena di sekarang ini lagi banyak banget orang yang merayunya tuh jago banget. Ngolah, lagi banyak yang rajin ngolah sahabat suara. Makanya ini juga nyambung sama salah satu film yang lagi tayang dan banyak orang yang bilang bagus banget dan agak bikin gak nyaman ya pas nontonnya, itu Obsession. Karena di situ ada banget rayuan perempuan gilanya katanya. Ada yang udah nonton sahabat suara? Nah, kalau tadi ada 10 to 5 dengan I Will Fly yang bikin kita nyanyi bersama, aku yakin juga banyak dari kamu yang suka banget sama Sheila on 7. Jadi nanti akan aku puterin seberapa pantas, seberapa pantas, tunggu. Nah itu dia ya sahabat suara, ditungguin aja di Suara Warga Indonesia, Iswara.

Suara Warga Indonesia, suara tentunya sampai jam 2 siang nanti. Nostalgia gak sih sahabat suara kalau denger lagunya Shalon 7 tuh? Apalagi nih seberapa pantas ya. Sambil gue live TikTok, banyak banget jadinya yang request lagu Shalon 7. Tapi karena ini masih 10 lagu keren, masih ada lagu keren lainnya sebelum akhirnya aku puterin lagu Shalon 7 yang menjadi requestan kamu sahabat suara. Karena abis ini akan ada lagu dari Hindia dan Rumah ke Rumah. Ya dong, siapa yang gak tahu lagu Rumah ke Rumah yang dinyanyiin sama Hindia. Makanya lagu-lagu yang aku puterin di 10 lagu keren hari ini tuh lagu-lagu yang bisa bikin kita bernyanyi bersama-sama. Dan bukan cuma Hindia yang aku puterin, abis ini sahabat suara tentunya akan ada Perunggu dengan 33 kali. Lagu yang cukup menjadi lagu yang banyak di request sama kamu sahabat suara. Jadi sebelum di request, langsung deh ya nih aku puterin buat kamu. Tapi habis lagu yang satu ini ya.

0: 33 kali menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan hari ini, sahabat suara. Tapi nerang aja, karena Cia Friska masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. So kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 dan sebutin nama kamu siapa, request lagu apa, dan ceritain sedikit boleh ya kenapa kamu request lagu itu. Oke, karena Cia Friska masih akan nemenin kamu terus di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

menambah keseruan belanja kamu. Catat tanggalnya 10 Juni sampai 22 Juli 2026 di lebih dari 104 pusat perbelanjaan di seluruh Jakarta. Dapatkan juga hadiah mobil dan voucher belanja dengan mengikuti undian e-shopper card FCGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kau sebut namanya. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
3: Kita buat menyenangkan.
1: Di sisa waktu
3: yang
1: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Basketball people. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend, mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
5: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
2: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
3: Terus dia ya.
0: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
4: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin. Dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Indonesia barengan sama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Sekarang tuh ya, kegiatan orang-orang pasti lagi olahraga. Makanya kalau misalkan aku ke GBK itu ring road penuhnya ampun-ampunan, sahabat suara. Dan teman-teman aku juga tiap sore ada aja yang update story tuh isinya Strava. Pace dia lari hari itu, berapa jarak yang dia tempuh di hari itu, ya kan. Pamer-pameran tuh. Jadi kalau mutualan sama orang di GBK udah nanyanya bukan Instagram, bukan nomor WhatsApp, tapi kayak minta username Strava lo dong, gitu sahabat suara. Dan buat kamu nih yang subscribe atau baru aja mau upgrade Strava Premium, itu sayang banget karena kalian harus bersiap akan ada tambahan biaya ya sahabat suara ya. Jadi DJP itu resmi nunjuk 7 perusahaan digital global untuk jadi pemungut PPN PMSE, salah satunya tuh Strava barengan sama Envanto, Nielsen Norman Group, Kling AI, sampai ke Plaut LLC. Nah itu tuh mereka ngurusin mulai dari layanan kebugaran, konten digital, pendidikan, sampai AI, semua kena sahabat suara. Jadi mulai sekarang yang langganan Strava Premium itu bakal kena tambahan PPN 11% di tagihan. Tapi yang akun gratisan tetap aman kok ya. Ini juga sejalan sama tren besar, soalnya sampai Mei 2026 itu setoran PPN-nya aja dari 233 perusahaan digital udah tembus ke hampir 41 triliun. Jadi DJP bilang ini tuh buat keadilan buat pelaku usaha digital lokal ataupun asing. Jadi harus dikenain tuh ya PPN 11% itu. Buat pelari-pelari premium di luar sana, udah siap-siap ya, kalian akan melihat angka baru di tagihan. Good luck semuanya yang menggunakan Strava Premium, sahabat suara.

Suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang terus akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Baru-baru ini ada notif dari salah satu aplikasi yang aku yakin kamu semua pakai, yaitu WhatsApp, sahabat suara. Di sana dia ngasih tahu kalau ternyata sekarang WhatsApp itu resmi ngeluarin fitur username. Udah ada yang pakai? Jadi kamu tuh bisa saling save akun WhatsApp kamu dengan orang lain tanpa lagi bagi-bagi nomor. Sekarang bisa cukup pakai username aja. Katanya fitur ini tuh didesain buat ningkatin privasi kalian. Soalnya kan pas ada yang chat lewat username, itu nomor handphone kalian tetap disembunyiin, jadi tetap aman, sahabat suara. Dan gak cuma itu, WhatsApp juga siapin username key sebagai lapisan keamanan ekstra buat ngurangin spam atau pesan-pesan random dari orang yang gak dikenal. Jadi buat kalian yang kadang suka takut gitu ya nge-share nomor pribadi kalian ke orang lain, sekarang itu udah ada opsi yang lebih aman, sahabat suara. Tapi gak tahu ya, sekarang kan kita kalau minta akun WhatsApp seorang pasti kan udah terbiasa kayak, udah deh bagi nomor lo nanti gue WhatsApp gitu. Sekarang apa username WhatsApp lo, agak aneh ya. Dan aku baca-baca juga, ini masih menuai banyak sekali pro kontra soal fitur baru yang dikeluarin si, sama si WhatsApp ini, sahabat suara. Karena kayak, duh gimana, gue gak mau buat username, tapi kalau ada fiturnya apakah harus digunakan atau bisa untuk tidak digunakan si username ini. Jadi masih banyak jadi bahan obrolan orang-orang di social media. Tapi menurut kamu, sahabat suara, dengan adanya fitur baru ini memudahkan atau menghilangkan atau justru menghilangkan esensi dari WhatsApp sendiri? Menurut kamu gimana, sahabat suara? Jadi kalau kamu ingin menyuarakan pendapat kamu perihal ini, boleh dong WhatsApp ke 0816 114 1014. Aku pengen tahu soalnya.

0: Ada kabar baik nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui kalau setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum tanggal 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir nanti, di jam 1 siang, aku gak akan sendirian, tapi aku akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi yang baru saja melakukan kolaborasi bersama dengan musisi Rini Wulandari. Ini harusnya kamu udah tahu ya, karena pasti yang cewek-cewek mengagumi sosok wajah dari musisi laki-laki ini. Ya, karena aku bareng Syahrafi di jam 1 sampai jam 2 siang nanti. Jadi buat kamu yang ngikutin karir Syahrafi, yang mau nanya-nanya, boleh banget langsung WhatsApp aja, titipin pertanyaan kamu di 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita supaya tahu keseruan yang ada di dalam studio itu seperti apa. Bisa ikutan ngobrol barengan sama aku dan Syahrafi, langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Tunggu boarding. Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edu Town Arena BSD Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran.
5: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Emang iya?
6: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia, dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
3: Oh, jadi gitu.
4: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Isuara. Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau di satu jam terakhir ini Cia Friska gak akan sendirian karena akan nongkrong bareng sama, ini harusnya ya, kalau generasi yang tumbuhnya tuh di tahun 2000-an udah gak asing lagi sih, karena katanya musisi ini pernah menjadi aktor cilik di sinetron Si Entong. Halo Syahrafi.
1: Ya, ya.
0: Tapi
1: guys,
0: tapi kita lupain aja lah masa lalu ya. Karena
1: enggak usah lupain, enggak apa-apa.
0: Oh, kenapa?
1: Aku tidak selalu melupakan masa lalu.
0: Oke, okay, karena itu ikonik banget sih. Sinetron siapa yang enggak tahu sinetron itu kan? Tapi kita lupain itu sebentar boleh, okay, ya. Karena di sini kita mau akan ngobrolin sahabat suara soal single baru yang baru aja dikeluarin sama Syahrafi bersama, yes, Rini Wulandari. Judulnya itu Salah Paham Lagi. Oke, okay, ini karena openingnya tadi awalnya soal karir lo waktu kecil,
1: yes,
0: gue mau nanya gimana sih perjalanannya sampai akhirnya lo tuh mutusin buat kayak aduh udah deh acting udahan dulu,
1: okay,
0: musisi.
1: I tried a lot to find myself. Basically kayak growing up, gue banyak trial and error gimana caranya apa sih sebenarnya yang gue suka dan jadi passion gue. Waktu itu gue, jadi singkat cerita, waktu itu gue punya lagu pas SMA.
0: Oke.
1: Okay. Yeah, so Once upon a time, tiba-tiba gue menulis dan gue seneng banget waktu itu nulis. Akhirnya gue punya beberapa lagu waktu itu. Akhirnya kita coba rekam dan akhirnya rilis. Itu awalnya.
0: Dari SMA berarti.
1: Iya, yeah, awalnya jadi pengen jadi musician tuh karena gue punya lagu.
0: Tapi hobi lo tahu? Kayaknya gue ada deh hobi dan passion di musik tuh dari jauh sebelum SMA atau SMA baru iseng-iseng nulis lagu.
1: Sebenarnya jauh sebelum SMA tuh udah seneng musik. Tapi kayak SMA terus kan, ya mulai banyak cerita kan, and then kayak some kids ada yang suka cerita sama temennya, mungkin ada anak-anak lain suka ngelukis waktu itu. Nah, gue waktu itu mencari cara untuk gue cerita kemana ya, dan kayak ternyata tuh gue nggak terlalu orangnya nggak terlalu talkative ke orang lain, jadilah waktu itu si cerita-cerita yang gue punya ini gue tulis jadi lagu gitu ceritanya.
0: Jadi lo nuangin cerita lo tuh di lagu-lagu SMA waktu itu ya.
1: Waktu itu awalnya gitu, kayak curhatan-curhatan gue gitu deh.
0: Mostly tentang cinta-cintaan atau enggak cuma itu?
1: Semuanya tentang cinta. Jadi kayak tentang kayak aduh gue suka lagi sama orang ini, aduh gue sedih atau kayak kok kayak gini sih gitu-gitu. Kayak kalau lo dengerin lagu-lagu gue zaman SMA tuh ya it's basically new love.
0: Oh, okay. Soalnya kan genre lo tuh kayak blues pop, new wave, kayak John Mayer gitu kan. Nah, inspirasi lo bermusik tuh sebenarnya berangkatnya dari siapa?
1: Gue suka banget John Mayer. Gue fans banget sama John Mayer. Bukan cuma musiknya, tapi ke orangnya, ke how he thinks, how he write music. Itu gue ngefans banget sama John Mayer.
0: Jadi lo

0: Terus juga sama gitaran
1: gitu ya.
0: Lo belajar gitar berarti dari umur berapa?
1: Awalnya tuh waktu itu gue kayak seperti anak-anak lain, gue di lesin gitar waktu itu. Itu SD kayaknya. And pas gue mulai nulis lagu, jadinya naturally nulisnya di gitar gitu.
0: Tapi ada gak sih instrumen lain yang lo pelajarin juga gitu selain gitar? Atau kayak, okay, gue suka John Mayer, jadi gue maunya cuma gitar.
1: Iya, so far sih yang gue benar-benar belajar tuh emang gitar. Tapi gue suka banget piano. Gue suka banget suara piano. Menurut gue suara piano bagus banget.
0: Ada gak satu lagu yang lo emang kayak main piano sambil nyanyiin lagu itu? Yang lo rilis?
1: Ada yang nulisnya pakai piano. Tapi yang main piano full sih gak ada sih.
0: Semua
1: gitar.
0: Berarti karir lo udah lama juga ya, dari SMA sampai akhirnya sekarang masih di dunia musik. Sampai akhirnya lo ngerilis si Salah Paham Lagi bareng Karini Wulandari. Itu proses pembuatannya gimana tuh?
1: Sebenarnya Rini Wulandari itu one of my favorite musicians, kayak musisi idola gue gitu deh. Jadi Salah Paham Lagi ini kan, ini alternate version kan, versi kedua. Si Salah Paham itu memang yang versi aslinya agak R&B. Jadi waktu itu memang pas kita mencari siapa ya kira-kira kolaborator yang pas buat lagu ini, pas namanya Karini muncul, gue lagi seneng banget dengerin Soundwave.
0: Bareng suaminya ya.
1: Pas banget aja waktu itu, semuanya match up, timingnya match up, akhirnya jadi deh.
0: Oh, berarti nama Karini tuh keluar justru bukan dari kayak, kayaknya gue pengen deh lagu si Salah Paham Lagi ini barengan sama Karini gitu.
1: Enggak, awalnya tuh emang kayak kita mencari kayak siapa yang kira-kira mau, pertama mau, dan cocok untuk ada di lagu ini gitu. Dan waktu itu sama Karini pun gue, awalnya gue bilang, "Kak, I'm a big fan of you. I have a song yang mungkin kita bisa kerjain sama-sama. Please didengerin aja dulu ya. If you like it, lo mau, kita coba." Akhirnya dia mau, terus kita jalan ya waktu itu.
0: Apakah sebelumnya lo udah kenal sama Karini?
1: Enggak, sebelumnya.
0: Oh, jadi pertama kali ketemu tuh di project ini.
1: Iya, gue ngefans aja sama dia sebelumnya.
0: Apa berarti perasaan lo tuh?
1: Iya, makanya kayak
0: bikin project bareng idola.
1: Waktu itu pas kita duduk di studio, gue bilang sama dia kayak gue nggak expect untuk akan sekeren itu sih denger dia nyanyi. Kayak kan selama ini gue lihat denger dia nyanyi di TV, di Spotify, keren kan, ternyata pas lebih keren lagi.
0: Okay, dan coba deh, kan berarti ini project dari pre-production sampai akhirnya sekarang udah rilis, jaraknya lama nggak, berapa lama sih?
1: Lumayan lama, maybe couple month, beberapa bulan karena kan kita workshop, terus kita rekaman.
0: Itu kan pasti chemistry-nya udah ada tuh ya. Dan kalau misalkan lo bisa kolaborasi ini, lo bisa deskripsiin chemistry kalian tuh gimana pakai tiga kata? Apa?
1: It's organic, interesting, and fun at the same time. Karena kayak kita kan ada age gap yang lumayan signifikan ya sebenarnya. Tapi somehow it kind of works. Kayak somehow itu kayak kita klik aja padahal kita ada age gap yang lumayan jauh gitu. So
0: ngobrolnya nyambung. Mungkin karena genre kalian tuh yang kalian dengerin lumayan tuh hampir mirip juga kali ya. Jadi maybe. Bisa berangkat dari situ juga obrolan-obrolannya. Menarik banget sahabat suara. Oh nih, ada pertanyaan yang masuk dari TikTok nih ya. Kalau dikasih kesempatan lagi buat collab sama musisi Indonesia selain Karini, kira-kira mau sama siapa?
1: Gue selalu pengen, gue tuh punya kayak, gue seneng banget dengerin rap music. Jadi mungkin gue akan pengen collab sama rapper sih. Maybe.
0: Rapper Indonesia.
1: Waktu itu sempat kesampaian di album gue tahun 2019, gue collab sama Tuan 13. Mungkin pengen bikin kayak gitu lagi kali ya. Cuman siapa yang belum pikiran.
0: Okay, sahabat suara, ini abis ini kita masih akan terus ngobrol barengan sama Syahrafi. Jadi buat kamu yang mau ikutan tanya-tanya, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau mau ikutan join di live TikTok kita juga boleh banget. Langsung aja join ke TikTok kita di @iswara.network.
2: Memainkan musik pilihan. Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Jamedan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya aku di sini masih barengan sama Syah Raffi yang baru saja mengeluarkan single Salah Paham Lagi.
1: Yes.
0: Ya. Tadi lo sempat bilang juga kalau ini tuh sebenarnya versi keduanya, karena sebelumnya versi udah keduanya, ada salah paham.
1: Ada Salah Paham.
0: Sebenarnya apa sih beda yang membedakan pesan yang ingin disampaikan di Salah Paham dan Salah Paham Lagi?
1: Di Salah Paham Lagi ini ada perspektif perempuannya, ceritanya gitu. Jadi kan Salah Paham kan memang nyeritain kalau gue merasa orang tuh kok sekarang cepet banget ya menilai gue gitu loh, menilai kita. There's this tendency untuk kayak cepet banget menyimpulkan seseorang. Kayak misalnya gue ketemu, even gue belum ketemu lo, kalau gue udah lihat social media lo kayaknya cewek gini.
0: Benar.
1: Terus abis itu pas ada ide untuk bikin alternate version, jadinya idenya adalah, oh yeah, why not have the opposite perspective, yaitu perspektif perempuan yang diceritain sama Karini.
0: Karini, gitu. Oke. Okay. Perspektif apa yang disampaikan di lagu ini? Versi perempuannya.
1: Kalau lo dengerin liriknya tuh dia bilang kayak, kamu bilang aku misteri, tapi kamu juga sama tricky. Jadi kayak ternyata ketika kita berusaha untuk mencari tahu nih perempuan ini sebenarnya maunya apa sih gitu. Sebenarnya ternyata mereka juga melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi kayak ya, lo bilang lo lagi mencoba untuk mencari tahu gue, ya gue juga sama, gue juga lagi mencoba untuk ngerti lo juga, lo juga susah dikertiin gitu.
0: Berarti ini lagi screening ya lagu ini tentang screening.
1: Lagu ini kan
0: screening,
1: memang kayak proses berkenalan gitu.
0: Tapi ini kan berarti lo yang tulis lagu ini?
1: Ya.
0: Full?
1: Di versi kedua ini bagiannya Karini yang nulis.
0: Oh gitu. Berarti lo ngirim demo ke dia dengan part yang udah lo tulis sebelumnya?
1: Yes.
0: Oke. Proses akhirnya kali ini juga nulis tuh ribet atau kayak ada ngobrol dulu biar sama nih pikirannya kayak, kak gue mau nyampein ini ya gitu.
1: It's actually very very fun. Waktu itu kita ada workshop beberapa kali. Jadi setelah dia dengerin demonya, abis itu kita workshop. Dan di workshop itulah gue denger dia nyanyi in person pertama kali, yang gue bilang keren banget itu di luar di luar kesiapan gue sih itu.
0: Oke. Dan lagu ini kan tadi lo udah bilang juga kalau ini ngomongin soal kayak lo punya ekspektasi ke orang, orang juga punya ekspektasi sama lo, jadi kayak sering banget salah paham kan. Lo pernah ngalamin itu gak sih?
1: Pernah banget. Jadi kayak sebenarnya backstory di lagu ini adalah gue berkenalan dengan seorang, dan setelah sekali ketemu terus kayak dia langsung bilang gitu kayak, Raffi ini orang gini.
0: Padahal belum kenal.
1: Padahal kan kita belum kenal. Kenapa kayak, why are you taking why are you concluding me so soon gitu, kayak kenapa kayak lo nyimpulin gue secepat itu padahal kita sama sekali belum kenal gitu.
0: Kalau lo pernah kayak gitu juga enggak ke orang lain?
1: Pernah lah. Pastilah. Tapi gue mencoba untuk tidak melakukan itu lagi gitu. Jadi kayak maksudnya setiap kali gue ketemu orang baru dalam konteks apapun ya, gue mencoba untuk take it easy dan tidak menyimpulkan dia terlalu cepat gitu.
0: Butuh berapa lama sampai akhirnya kayak lo yakin sama kayaknya emang nih orangnya kayak gini nih?
1: Gue mencoba untuk as it is aja sih. Jadi gue tidak melebihkan orang lebih dari yang gue lihat dan gue tahu gitu loh. Jadi kayak kalau dulu tuh gue beda banget. Dulu tuh gue kayak, enggak kali ya, dia baik kok, harusnya gitu.
0: Itu antara meyakinkan diri sendiri atau denial.
1: Exactly,
0: ya.
1: Denial kali ya, iya.
0: Oke, berarti sekarang lo udah gak mau lagi
1: tidak,
0: kayak gitu.
1: Enggak, gue apa adanya aja.
0: Oke. Terus proses lo screening ke orang gimana akhirnya? Kalau misalkan, emang harus ketemu berarti?
1: Iya, harus ketemu aja. Dan kayak lo, menurut gue kayak di era modern ini ya lo, seapa yang lo lihat aja, jangan dilebihkan dan jangan lo kurangin gitu loh.
0: Emang tapi emang gue setuju sih. Kayak sekarang semua orang kayak cuma chatting, cuma kayak lihat sosmed. Tapi kalau cewek-cewek nih ya, gue nggak tahu kalau cowok kayak gini juga atau enggak. Belum. Cewek tuh sering banget lihat cowok, belum pernah ketemu, cuma dilihat itu based on followingnya. Lo pernah dengar kayak gitu gak?
1: Based on followingnya?
0: Jadi kalau misalkan tuh cowok followingnya kayak cewek semua. Itu kayak, pasti dia orangnya A, B, C, gitu.
1: Tapi ya a good indication lah, tapi jangan di...
0: Temen gue ada yang kayak followingnya cewek semua. Terus gue tanya, kok kenapa sih following lo cewek semua? Ya gimana kenal? Ya emang itu temen gue, masa gue gak boleh follow?
1: Iya.
0: Nah, kalau lo misalkan following lo cewek semua gak?
1: Gue, jadi ada satu waktu di mana gue sempet cleansing. Jadi bukan cuma cewek yang gue cleanse, tapi kayak orang yang gue tidak betul-betul kenal. Ya kalau kita papasan di jalan aja gak saling tegur, kayak kenapa kita harus follow-followan di sosial media? Itu moto hidup gue yang baru.
0: Tapi ada indikasi lo dibilang kayak Syaraf itu sombong, gue aja di unfollow.
1: Oh tidak, bukan sombong. Kan gue maksudnya kalau ketemu orangnya di in real life gue tetap nyapa. Karena maksud gue di sekarang tuh kayak banyak banget menurut gue gak tahu ya lo gimana, tapi gue banyak banget orang yang gue even lihat dia di sosmed aja enggak. So kayak kita ngapain follow-followan.
0: Benar. Karena kadang kalau followingnya udah terlalu banyak ya, itu jadi ketumpuk. Yeah. Terus pas dia upload story udah lama banget kayak, ah ternyata gue follow ya.
1: Iya, yeah, exactly.
0: Dan atau kayak lo nggak tahu, lo even nggak tahu ini orang siapa kok bisa ada di timeline gue.
1: Itu gue setuju. Dan kayak kadang-kadang tuh ada orang-orang yang uploadannya lo nggak even enjoy lagi. Lo iya merasakan sih. Gak sih kayak aduh gue gak suka lagi lihat lo di sosmed gitu. Nothing against you, tapi kayak gue gak excited aja lihat apa yang dia share. So jadi kayak ngapain gue follow ya gue gitu.
0: Oke. Tapi banyak sih, lagi banyak yang kayak gitu dan itu kayak pasti orang bilang aduh dia tuh sekarang sombong soalnya banyak banget yang di unfollow, gue aja di unfollow. Tapi lo tipe orang yang unfollow atau unblock?
1: Gue tipe orang yang unfollow, dan kalau gue unfollow, gue remove follower. Jadi dia juga tidak follow gue lagi.
0: Iya gitu. Benar, itu kayak block unblock ya. Jadi kayak lo nggak follow dia dan dia juga kayak nggak follow.
1: Kan kita nggak berinteraksi, jadi kayak ngapain? Dia juga nggak pernah lihat story gue misalnya gitu, atau kayak dia juga nggak pernah nge-like foto gue. Jadi kayak kita ngapain follow-followan gitu.
0: Benar, ya itu soal lagu salah paham lagi. Betul. Kurang lebih seperti itulah. Betul. Ya. Gue yakin banget, banyak banget dari lo sahabat suara yang pasti punya cerita yang sama lah. Soalnya kayak di dunia digital sekarang hal-hal kayak gitu pasti akan dialami sama semua orang.
1: Exactly, iya.
0: Iya gak
1: banget,
0: sih?
1: Banget.
0: Ini tuh diproduserin sama siapa lagunya?
1: Sama gue sendiri.
0: Oh iya, lo juga produser ya? Nah, gue juga mau nanya, gimana sampai lo kayak gue pengen coba deh produserin lagu gitu sendiri?
1: Gue selalu bilang kayak nulis itu kayak masakannya, tapi kayak produce itu kayak cara memprosesnya, cara masaknya. Jadi waktu itu gue pengen banget punya lagu yang entirely specifically kayak apa yang gue pikirin gitu loh. Dan cara satu-satunya adalah dengan memproduser itu sendiri. Jadi waktu itu gue nyoba produce sendiri akhirnya.
0: Itu belajar dari kapan itu memproduce?
1: Gue pertama kali pertama kali bikin album sendiri itu 2018.
0: Itu SMA?
1: Enggak, itu kuliah.
0: Oh kuliah, oke. Jadi belajarnya dari situ?
1: Belajar, abis itu setahun kemudian albumnya rilis di 2019. Album yang gue produce sendiri.
0: Tapi apakah sebelumnya lo pernah diproduseri oleh orang lain?
1: Pernah, album pertama gue Mas Topati yang produce.
0: Keren banget ya Mas Topati lo. Apa perbedaannya ketika lo mendengarkan hasil karya yang diproduseri oleh orang lain sama hasil karya yang lo produce sendiri?
1: Pastinya beda karena bukan baik dan jelek.
0: Iya, betul.
1: It's just a different thinking process pastinya ya. Ketika lo yang menuturkan apa yang lo pikiran sendiri dengan lo mesti cerita dulu ke orang lain, and then gitu kan, because there's always a gap gitu kan between apa yang gue pikirin dan apa yang lo pikirin gitu.
0: Betul. Jadi apa yang ada di isi kepala lo ya udah hasilnya juga kan kayak gitu.
1: Iya, yeah, exactly, itu sih.
0: Dan gimana rasanya lo memproduseri orang yang lo idolakan, which di lagu ini kan barengan sama Karini kan?
1: Iya.
0: Gimana rasanya?
1: Itu selalu apa ya? Selalu di luar ekspektasi gue sih. Gue juga waktu gue ngerjain project ini, I try to do my best untuk untuk bikin sesuatu yang dia merasa terwakili juga gitu loh. Karena kan she is one of my favorite musicians, dan gue pengen bikin suatu rekaman yang dia juga senang gitu loh. Jadi kan
0: Tapi apa sih tantangannya ketika lo harus bernyanyi sekaligus memproduseri karya lo sendiri. Karena kan buat orang yang perfeksionis, gue gak tau lo perfeksionis atau enggak, cuma kalau orang yang perfeksionis tuh pasti kayak agak lama tuh pasti ya memproduksinya, kayak aduh kayak kurang ini deh, tapi kan gue maunya kayak gini. Lo perfeksionis dan atau enggak?
1: Iya, in a way, tapi kayak gue selalu excited aja sih untuk memproduseri sendiri lagu gue, karena ya itu tadi kayak it's the only way lagu lo bisa terdengar seperti apa yang lo pikirkan kan, gitu sih.
0: Okay.
1: Jadi instead of anxious sih pasti, tapi kayak gue lebih ke excited sih, gue tidak sabar untuk orang lain mendengarkan curhatan gue. Kan basic kan lagu-lagu ini kan ya.
0: Iya, cerita hidup lo sendiri, cerita ya hidup gue. Seru banget sahabat Soraya. Abis ini kita masih akan ngulik Syah Rafi, kita masih akan ngobrolin soal single Salah Paham Lagi. Dan abis ini akan ada games yang gue mainin bareng sama Syah Rafi. So kalau mau ikutan boleh banget join ke live TikTok kita ataupun WhatsApp ke 0816 114 1014.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

Kusuma Rekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Sumarekon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

0: 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska, barengan dengan Syah Raffi.
1: Yes.
0: Oke, tadi lo sempat bilang juga kalau semua lagu yang lo tulis itu berangkat dari pengalaman.
1: Betul.
0: Agak susah gak sih ngubah pengalaman, kan pasti personal ya?
1: Ya.
0: Nah, sampai akhirnya lo tuangin ke sebuah lagu, kayak lo gak apa-apa tuh didengar cerita lo sama orang-orang lain?
1: Ah, itu dia, kayak menurut gue serunya adalah orang lain gak akan pernah full tahu sebenarnya ini tuh apa dan siapa dan kenapa gitu loh. They will only hear beberapa 10% dari cerita sebenarnya gitu loh. Dan sisanya menurut gue mereka akan memaknai itu dengan
0: interpretasi
1: mereka masing-masing kan gitu.
0: Jadi gak apa-apa tuh ya didengerin.
1: Gak apa.
0: Soalnya kan kayak, aduh kayaknya gue, ini pengalaman pribadi gue sih sebenarnya. Cuma kayaknya gue bilang ditulis orang lain aja, atau gue berangkat dari inspirasinya dari orang lain aja gitu. Dan lagu Salah Paham Lagi ini, selain diproduserin sama lo sendiri, kerjasama bareng sama Karini, ada siapa aja sih yang terlibat di balik produksian Salah Paham Lagi ini?
1: Ada Kamga mendirect vokal gue di lagu ini. Ada kakaknya Karini, Mbak Ayu, direct vokalnya Karini di lagu ini. Ada Agung Munte main synthesizer.
0: Dan apa sih perasaan lo kayak akhirnya lo berkolaborasi? Ini sebelum orang-orang yang barusan disebutin itu pernah kerja sama di karya-karya yang sebelumnya?
1: Pernah banget. Kayak gue, I rarely, sangat-sangat jarang ganti production team. Jadi gue selalu pengen kerja bareng-bareng orang yang gue senang, gue tahu kerjanya cocok juga sih menurut gue. Karena kan pas kita bikin rekaman tuh kita menceritakan suatu cerita ya. Jadi kayak I'm always doing my best supaya cerita itu tetap sebagaimana mestinya gitu. And that includes biasanya di kerja sama-sama orang yang kita kenal.
0: Ya gitu, betul. Tapi seberapa besar sih kontribusi mereka buat apa ya namanya ngasih warna lain lah di lagu ini?
1: I think penting dan besar banget sih, karena menurut gue hasil akhir dari lagu ini pastinya bergantung banyak sama orang-orang yang ada di dalamnya gitu.
0: Betul. Dan apalagi lo yang produsernya sendiri, cuma jadi walaupun kayak banyak banget nih yang ikut andil dalam karya ini, semuanya tentunya pasti masih akan terus sesuai sama ekspektasi lo anyway, karena lo yang produserin lagu ini sendiri gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, sekarang ini gue mau ajak lo main games.
1: Yes. Ah, oh, this is the game, ya.
0: Nama game saya itu Kata Jadi Lagu.
1: Yes.
0: Jadi ini gue sekalian mau ngetes pengetahuan lagu lo gitu ya. Nah, caranya nanti gue akan sebutin beberapa kata nih, tapi satu-satu. Tapi lo harus nyanyiin lagu yang ada kata-kata yang gue sebutin.
1: Oke.
0: Ready belum?
1: Siap.
0: Lo kalau mau berpikir kayak lagu apa aja yang gue tahu itu boleh banget.
1: Siap, gue siap.
0: Oke, ready ya nih. Buat sahabat suara yang mau ngasih kata juga boleh banget langsung aja di komen di live TikTok kita di @suara.network ya. Kata pertama, cinta.
1: Oh, cinta.
0: Lo nyanyiin lagu yang ada kata cinta.
1: Yang ada kata cintanya.
0: Iya.
1: Aku cinta dia.
0: Benar. Oke, boleh. Kata kedua, kapan.
1: Hah? Kapan? Kok susah ya giliran gini?
0: Kapan? Coba.
1: Terlalu kapan?
0: Kapan? Gue juga jadi mikir apa ya lagu yang ada kapannya. Oh, dia googling sahabat suara. Kapan? Kapan ya? Coba sahabat suara ada yang tahu lagu yang ada, pasti banyak. Cuma kalau lagi main game segini kita suka gak kepikiran aja ya.
1: Iya, banyak loh sebenarnya.
0: Kita next dulu ya sambil lo pikirin.
1: Kapan terakhir kali kamu
0: dapat tertidur? Oke,
1: boleh. Yeah.
0: Next, sudah.
1: Sudah?
0: Iya. Ini ada banget satu lagu di otak gue, pasti lo tau juga lagunya. Tapi gue pengen tahu.
1: Cukup sudah.
0: Itu dia.
1: Katakan.
0: Yeah. Aman. Sudah. Aman. Hati.
1: Hati yang terbuka pada pandangan pertama.
0: Sama ya, lagunya sama tuh sama di kata cinta tadi.
1: Iya, iya, iya.
0: Terakhir, mudah.
1: Hah, mudah?
0: Ya.
1: Mudah. Mudah. Mudah.
0: Enggak terakhir deh, abis ini gue mau ada satu lagu.
1: Mudah. Mudah ya? Kok mudah. Susah ya?
0: Mudah, apa ya mudah?
1: Mudah. Mudah.
0: Mudah.
1: Gak mudah tapi ini,
0: mudah.
1: Guys. Mudah.
0: Apa lagu yang ada mudahnya ya? Coba ada gue juga mau nyari.
1: Mudah.
0: Lagu-lagu yang kata mudah. Pasti ada sih. Apa ya?
1: Apa ya? Mudah ya?
0: Iya, coba-coba. Mungkin lagu lo ada yang menggunakan kata mudah.
1: Mudah. Nggak ada sih. Gue kayaknya pas deh yang ini.
0: Tapi gue masih penasaran. Coba.
1: Iya, kayaknya ya? Mudah. Mudah.
0: Oke, kita coba pikirin, sahabat suara. Iya, buat lo yang...
1: Ya.
0: Iya. Buat lo yang mau ikutan tanya-tanya boleh banget, atau mau ngasih tahu kita, kak ini lagu ini mudah tuh ini mudah, boleh iya. banget. Mudah. Terakhir deh, salah.
1: Oh salah lagi, lagu gue.
0: Yeah. Salah paham lagi.
1: Ya.
0: Oke, abis ini kita masih akan terus ngomongin soal salah paham lagi.
1: Salah banyak sih kayak kalau salah.
0: Selain lagu lo deh.
1: Selain lagu gue, gue juga lupa.
0: Salah. Oh, sabar. Mudah saja bagi Sheila on Seven. Mudah aja salah. Bagimu. Ya, sekarang salah. Oh, mudah-mudahan diberi umur panjang. Betul, Jamrut. Lagu ulang tahun boleh. Betul. Terakhir deh tuh tadi salah selain lagu lo.
1: Salah.
0: Ada lagu ADC.
1: Iya benar.
0: Coba nyanyiin sedikit salah.
1: Benar. Iya ADC. Iya.
0: Kan. Oke, sahabat suara. Bener. Tapi karena tadi Syarafi udah nyanyiin lagu salah paham lagi sedikit. Abis ini kita masih akan ngomongin salah paham lagi barengan sama Syarafi.
1: Yes.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng sama Syah Raffi.
1: Hai.
0: Oke, ini sudah hampir jam 2 siang. Yang artinya bentar lagi kita akan menyudahi siaran ini, tapi Syah Raffi gue mau nanya.
1: Yes.
0: Buat yang belum dengar, salah paham lagi, kenapa lagu ini wajib banget masuk ke playlist mereka?
1: I think it reminds us salah satu permasalahan yang paling kita sering temui di era modern ini, apalagi di mana kita terlalu cepat mengasumsikan seseorang padahal kita belum kenal. I think di era modern ini pastinya everybody punya their own story. Jadi I think you should really give them time sebelum lo menilai.
0: Okay. Apalagi di lagu ini lo berkolaborasi sama idola sendiri gitu ya, Rini Wulandari.
1: In my opinion ya.
0: Ya, Rini Wulandari. Setelah ini mau collab lagi ya sama Karini atau mungkin lo yang gantian di project Karini mungkin? Okay. Dan selain single ini ada apalagi ke depannya, EP kah atau album?
1: Kebetulan tahun ini tuh pas banget 10 tahun. Tahun ini 11 tahun sih, but gue lagi ngerjain album 10 tahun gitu, di mana gue ambil lagu-lagu yang pernah gue rilis sebelumnya, terus gue rekam ulang.
0: Akan rilis di tahun ini?
1: Di tahun ini.
0: Oke, semoga lancar-lancar proses albumnya much. Dan abis itu main kesini lagi ya?
1: Yes, please.
0: Oke, terakhir terima kasih. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih juga karena lo udah main-main ke Isuara, udah nemenin gue siaran sejam ini. Terakhir boleh dong nyanyiin Salah Paham lagi sebelum akhirnya gue present lagu ini.
1: Jadi tunggu dulu kamu, biar lo tahu maksudku. Beri dulu cinta waktu, ini saatnya aku dan kamu.
0: Syah Raffi dan Rini Wulandari dengan Salah Paham lagi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Pakaian adat Betawi tuh kayak gimana sih?
1: Nah, sini gue jelasin. Emang sih baju adat Betawi itu jarang banget kedengeran di publik. Jadi buat yang belum tahu, baju adat Betawi itu ada namanya sadariah buat yang cowok. Dia tuh bentuknya pakai kemeja putih lengan panjang, terus celana komplang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta lingkungan sosialnya. Nah, nih kalau buat yang ceweknya nih, namanya kebaya encim. Kebaya encim tuh biasanya warnanya cerah-cerah tuh, kayak merah muda, kuning, hijau, atau gak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya, ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
2: Jakarta International Pet Show, JIPS. Siap kasih pengalaman seru untuk kamu dan

busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026 di Nice Peak 2. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at jeeps_id atau website jakartainternationalpetshow.co.id. Jakarta International Pet Show 2026 is presented by Mavic Diandra International.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, gitu, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Di lapangan bola. Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus. Nggak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
3: Nggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

96.6 FM Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Good afternoon sahabat suara, ketemu lagi dengan Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin. Yang seorang diri ini, kita sih mau ngucapin GWS untuk Dandi Prayogo ya, tapi kayaknya dia sekarang bukan sakit tapi izin sahabat suara. Agak kurang akrab memang dua penyiar sore ini ya. Tapi mau kamu lagi sakit juga sahabat suara atau mungkin lagi sehat-sehat aja, semoga kalau sakit cepat sembuh. Kalaupun misalnya sekarang lagi sehat walafiat tapi banyak pikiran, banyak masalah, banyak hal yang harus diurus hari ini, gencana kamu gak sendirian, kita akan hadapi bersama-sama sampai jam 7 malam nanti. Sekali lagi ada Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin. Di mana lagi kalau bukan di Suara Santai.

0: Ayo, mau kemana?
1: Kita puterin lagu enak nih di suara santai.
0: Biar gak ngomong terus kayak rapat.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...
6: Oh,

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.

0: ini diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
1: Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sinar FM Suara Makassar nemenin kamu di setiap aktivitas.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Tulus dengan teh hijau. Agak hambar hidup Akang Tulus ya belakangan ini mungkin. Sampai bikin lagu yang sepertinya dia losing spark, sahabat suara. Apalagi kalau misalnya kita lihat-lihat keadaan zaman sekarang, kayak undangan datang silih berganti, orang-orang udah pada menikah, banyak yang tiba-tiba bertanya, "Saya kapan gilirannya?" Coba diperbaikin dulu dirinya ya. Jangan nanya-nanya mulu. Kalau ada undangan ya udah datang aja. Habis itu berdoalah kepada Yang Maha Kuasa. Semoga soon kamu juga ada di pelaminan yang sama. Bukan yang sama, maksudnya pelaminan gitu. Tapi ngomong-ngomong soal kondangan, sahabat suara, ini kan kayak banyak sekali kondangan belakangan ini yang kita lihat-lihat ya. Sebenarnya makin kesini makin unik-unik aja. Kalau saya sih selama pergi ke kondangan, yang paling menarik itu adalah ada teman saya kasih si jam meja. Terus kalau ditekan atasnya, kirinya, kanannya itu berubah-berubah warna. Sama ada juga dulu yang ngasih kaktus. Ada juga yang ngasih kipas. Kipas, terus ada juga yang ngasih paling banyak sih pasti pouch atau tote bag. Dan itu masih kepake sampai sekarang. Coba kita tanyain sama sahabat suara. Dicek-cek lagi isi tasnya. Atau isi kamarnya, isi mobilnya. Kira-kira souvenir pernikahan apa yang sampai sekarang kamu masih simpan? Boleh banget kasih tahu di WhatsApp kita di 081808960960 atau ke Instagram kita di @iswara.mks.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Karakter pernikahan apa yang sampai sekarang masih kamu simpan? Tapi saya coba throwback sedikit. Waktu saya menikah asik di 2016. Itu souvenir yang saya kasih adalah stapler sahabat suara. Jadi kayak stapler kecil. Terus tapi saya lupa ya dia tuh seperti apa bentuknya. Intinya dia stapler kecil dan bisa jadi gantungan kunci gitu. Dan semoga sih masih ada yang nyimpen ya yang datang ke kondangan saya. Kalau gak ada yang simpen ya udah gak apa-apa. Ini ada Bintan di WhatsApp. Ini Okot siapa emang namanya Bintan ya. Jadi saya masih simpan gelas dari pernikahan sepupuku. Dan sampai sekarang masih kupakai. Dan selalu ingat tanggal pernikahannya. Ya jadi ada mug juga biasanya jadi hadiah. Terus ada juga sendok. Kalau Faye tadi bilang dia kayak alat makan gitu sahabat suara, satu set sama piring makan, meja makan, sama rak piring, sama dapur, kitchen set. Terus ada Alia di Instagram katanya saya masih simpan cermin kecil dari pernikahan temanku dan tempat sabun souvenir sahabat yang berguna banget. Iya, tapi coy, sumpah saya ngeliat kapan hari ya ada orang yang kasih kayak benar-benar satu set Bath and Body Works itu untuk souvenirnya. Terus ada juga yang kasih Dyson. Aduh, sumpah. Kalau ada yang kasih kayak begitu ke saya, jujur, mohon maaf lahir dan batin. Jangankan disimpan sampai hari ini. Kayaknya juga akan saya wariskan turun-temurun sama anak cucu saya.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

Kita masih di suara santai. Untuk yang tidak santai, tolong santai aja lah. Ini kita masih bahas soal souvenir pernikahan sahabat suara. Kalau misalnya pun kamu sudah memberikan souvenir yang disimpan sampai hari ini sama orang lain, atau mungkin kamu masih menyimpan souvenir dari pernikahan atau acara apapun dari orang lain gitu kan, itu adalah hal yang menyenangkan pasti untuk yang punya ide memberikan souvenir itu. Tapi tentang souvenir juga nih sahabat suara, ada kasih seorang ayah asik. Jadi ada ayah yang juga seorang seniman, ini jadi viral setelah menggambar sendiri sekitar 300 souvenir pernikahan untuk anaknya yang bernama Kansa. Jadi bukannya beli souvenir yang udah jadi, tapi sang ayah tuh memilih untuk menggambar satu persatu dengan tangannya sendiri. Baik hati sekali. Dan menariknya setiap gambar dibuat berbeda. Jadi semua souvenir punya desain yang unik. Dan saat viral ditanya alasannya, jawabannya tuh simpel aja. Saya pengen nyenengin anak saya. Oh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh. Dan gak heran kalau banyak netizen yang bilang ini sebagai souvenir pernikahan paling berharga karena waktu, usaha, dan kasih sayang seorang ayah yang tidak bisa dinilai dengan uang. Betul sekali. Saya sih sarannya ya, ini pun yang 300 ini salah satu yang punya adalah anaknya sendiri gitu kan. Jangan sampai 300 dibagiin semua sama halayak ramai gitu. Jangan sampai si anaknya jadinya lupa kayak apa dulu souvenir pernikahanku. Padahal sebenarnya bapaknya sendiri yang udah bikin, capek banget jadi bapaknya.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok-tok-tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen gak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu gak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok gak Gemini, kok Aquarius?
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu gak ngebosenin.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
2: Ibu Ola udah males makan gogos. Jaga bola minggu sahabat sore. Saya memikirkan beragam adegan Bu Ola melakukan apa dengan gogos sampai akhirnya dia bosan. Bosan banget makan gogos. Dan kembali lagi kita di jam 5 sore ini sahabat suara. Di luar tuh bener-bener ya cahaya mataharinya enak banget untuk mungkin yang mau sunsetan atau mau running atau mau jalan-jalan lucu atau kayak sekedar duduk di pantai minum. Ya kalau suka kopi-kopi, kalau gak suka kopi, jus. Itu seru banget sore-sore kayak begini sahabat suara. Sambil saya juga nemenin sahabat suara di BTS Behind the Star. Walaupun di luar belum ada bintang, bintangnya ada di sini, say. Ada information dari Fitness Warren. Ini adalah model asal Indonesia yang tampil di Runaway Summer Collection, Jackmas, dan juga ada Sheikh Hamdan. Ini putra mahkota Dubai yang resmi mengganti penyebutan IRT atau ibu rumah tangga di Dubai. Kira-kira disebut apa kalau bukan ibu rumah tangga? Apakah dia ibu-ibu aja? Atau ibu-ibu apa? Nanti kita kasih tahu. Makanya jangan kemana-mana, tetap di BTS.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
4: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin.

0: Indonesia, sahabat suara ini adalah model asal Indonesia. Ada Vignes Warren Mahaputra. Ini tampil di fashion show dari Jakmas di Pulau Korsika kemarin. Jadi Vignes ini tampil bawain koleksi sama dengan gaya khas dari Jakmas. Nah, ini dia pakai kemeja, kerahnya tuh warna kuning. Terus pakai jas, celananya warna coklat. Terus tasnya slouchy. FYI, sebelum dikenal di dunia fashion internasional, Vignes ini ternyata mantan atlet basket dari Yogyakarta. Dan ini pernah meraih gelar MVP Honda DBL Yogyakarta 2018. Dan sebelum dia juga sudah runway di Milan Men's Fashion Week. Dan sekarang dia lagi berkarir jadi model bersama agensi Elite Model World. Ini kayaknya kalau gak salah sama Ayu Ghani juga deh. Dia di Elite Model World. Jadi memang dia sudah berkarya di kancah internasional. Hey, yang dengerin, jangan ngayal, kerja. Makanya jangan kayak kapan ya. Lakukan aksinya sekarang. Oke, 3, 2, 1, cekrek.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
2: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Isuara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: stick with me sampai jam 7 malam nanti, karena saya udah mulai sedih sekali sahabat suara. Ditinggal Dandi sampai berhari-hari, oh my god. Tapi gak apa-apa, kita berikan Dandi kebebasan. Dan untuk sahabat suara yang mungkin juga sudah mulai tidak bisa terlalu bebas, seperti mungkin ada yang menjabat sebagai ibu rumah tangga ya. Ini jabatan tertinggi di dalam rumah. Tapi ngomong-ngomong soal ibu rumah tangga, putra mahkota Dubai Sheikh Hamdan ini resmi mengganti sebutan housewife atau IRT menjadi generation shaper atau pembentuk generasi. Jadi kayak yang, weh apa sekarang kau bikin jadi pembentuk generasi kau? Dan di semua dokumen resmi pemerintah Dubai ini udah diganti total sahabat suara. Dan pun juga ini perubahan yang dilakukan sebagai bentuk apresiasi buat para ibu. Karena seorang ibu bukan cuma mengurus rumah, tapi juga punya peran yang besar dalam membentuk karakter dan juga masa depan anak-anaknya. Nah, jadi kalau mulai sekarang, status Generation Shaper ini akan digunakan di berbagai dokumen dan juga administrasi resmi pemerintah Dubai sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi para ibu. Hormat gerak! Ini saya baca info kayak lagi baca undang-undang dasar sahabat suara. Tapi intinya kita sebagai perempuan-perempuan harus bangga, karena berarti orang Dubai sana benar-benar mengapresiasi kita sebagai perempuan sampai jadi Generation Shaper.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
2: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Nggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok nggak Gemini, kok Aquarius?
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu nggak ngebosenin.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: hari, cuma di 96FM Isuara Makassar.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...
10: Oh.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce, terus kan aku ARMY ya. Jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to Culture, sahabat suara. Kita kembali lagi menemani kamu yang mungkin lagi bengong sekarang. Memangnya lagi memikirkan apa? Jangan pikirin masa depan, jangan pikirin masa lalu, pikir masa kini. Tapi kalau ngomong-ngomong sahabat suara sekarang, waktunya kita Culture. Di malam hari ini kita punya informasi yang datang dari NASA, bukan deng NASA ya. NASA akan terbangkan bola Piala Dunia kalau timnas Amerika Serikat juara Piala Dunia. Terus informasi kedua datang dari PlayStation. Jadi mulai 2028 PlayStation akan stop produksi kaset fisik game. Ah, sayang sekali untuk yang punya PS berapa sih yang masih pakai kaset? 2, 3, 4. 5 enggak dong harusnya. 5 enggak pakai kan sama sekali kan. Yang sampai 4 ya. Sayang sekali untuk yang punya PS4. Sudah tidak bisa beli lagi per 2028. Tapi saya yakin sih masih akan banyak sekali yang beredar. Dan kalau penasaran sahabat suara, makanya jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di Culture.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Playlist lagu enak dan info terculture.
3: Dengerin suara santai di 96FM.

0: Kita balik lagi sahabat suara, masih di Culture. Dan di Culture kali ini, seperti biasanya kalau kamu mau tahu informasi tentang Piala Dunia dan kamu ketinggalan, ini adalah waktu yang paling tepat untuk kamu mendengarkan Culture. Jadi informasi dari Culture kali ini, karena lolos ke babak 16 besar, si kepala NASA Jared Isaacman ini bilang kalau timnas Amerika Serikat berhasil menjadi juara Piala Dunia, NASA akan menerbangkan bola resmi Piala Dunia pergi ke bulan. Dan ini sebagai bentuk motivasi ya Allah ya Tuhanku, sebagai bentuk motivasi sekaligus penghormatan terhadap momen bersejarah saat astronot Alan Shepard di tahun 1971 memukul bola golf di permukaan bulan. Dan kali ini NASA mau kasih momen yang sama dengan membawa bola ke bulan sebagai bagian dari misi program Artemis. Dan menariknya, bola resmi Piala Dunia 2026 sebelumnya juga sempat dibawa ke International Space Station sebagai simbol penyelenggaraan turnamen. Tapi kali ini bukan cuma dibawa ke International Space Station aja, tapi akan langsung diterbangkan menuju ke bulan. Sahabat suara, seru banget. Kalau saya jadi bolanya sih pasti excited ya.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.
3: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights, 20 seconds.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
5: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara warga Indonesia masih di culture dan celakanya untuk yang punya PS dan masih pakai kaset fisik game. Sony resmi mengumumkan kalau mulai Januari 2028 nanti semua game PlayStation baru nggak bakal lagi dijual dalam bentuk kaset atau disk fisik. Jadi game-game yang dirilis setelah itu cuma bisa dibeli secara digital lewat PlayStation Store. Tapi aturan ini berlaku untuk game baru yang dirilis mulai Januari 2028. Nah, buat kamu yang masih punya koleksi game fisik tapi ini masih tetap bisa dimainkan seperti biasa, dan keputusan ini diambil karena sekarang kebanyakan gamer memang lebih sering beli game secara digital. Dan bahkan beberapa game besar juga udah mulai beralih ke format digital. Ya, digitalisasi dan teknologi ya, semakin maju semakin hari. Jadi mau tidak mau kita juga harus ikut arus ya, sahabat suara. Cuman untuk yang masih mengoleksi, tenang, sekali lagi ini masih bisa dimainin. Intinya mau kamu juga beli format digitalnya ataupun masih main kaset atau disk fisiknya, itu terserah kamu, yang penting kamu bahagia, sahabat suara. Semoga hari ini udah gerbang weekend banget. Kamu yang juga udah punya plan untuk weekend yang menyenangkan, semoga terwujudkan. Dan untuk yang belum punya plan, semoga bisa ketemu sama rencana-rencana dadakan yang menyenangkan. So, here we are. Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari. Signing out. Thank you so much sudah mendengarkan dari jam 4 tadi sampai sekarang udah hampir banget jam 7 malam. Jangan sedih, Gunda dan Gulana, karena kita ketemu lagi di hari Senin. Kalau begitu, kita sudahi, sahabat suara. Tetap dengerin Iswara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: sih? Tahu kok, tahu. Waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Yeah.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Apa aja sih yang mesti lock up di tahun ini? Kebiasaan dan hal-hal lama emang susah buat ditinggalin. Tapi, meninggalkan hal lama buat sesuatu yang lebih baik itu perlu dilakukan loh. Contohnya urusan fashion. Coba cek lemarinya. Baju dan aksesoris selama apa sih yang masih disimpan sampai sekarang? Kalau dulu pernah punya waist bag, mungkin dipinggirin dulu deh. Bisa diganti sama sling bag yang bisa bikin kamu lebih nyaman dan gak ribet. Cek juga nih skinny jeans yang ada di lemari. Yakin masih muat? Dulu waktu lagi tren, skinny jeans emang wajib punya. Tapi kalau sekarang udah bikin susah jongkok. Mungkin udah waktunya di lock out. Coba ganti sama white jeans yang gak bikin susah gerak. Terakhir, coba cek lagi nih lemarinya. Apa masih ada tuh varsity jacket atau jaket olahraga yang dulu sempet tren dan dipakai berulang-ulang. Nah, coba deh ganti sama cardigans yang tetap bisa bikin kamu kelihatan santai tapi tetap keren.
2: Jangan ragu buat lock out kebiasaan lama untuk lock in ke hal baru yang lebih baik.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. This song is for you. You better listen.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.